Kim sa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchi na jej ula tu mili ne kesta la chakagwe ut lok chishkunile nak ahelak chapusa la junca pal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes toh domingo wa shakik honal arikik ina taklok la tu mili ne kesta la chakagwe.